0: Kulia kushoto tunda kama kitene si twende sasa. Kete kete kete kete kete kete twende kete kete kete kete kete.
1: Apo kwanza je?
2: Oya we, where do you go manoma? Wani amelipiga nani? Anafanya wanangu paka wanapanda shetani. Where do you go manoma? Wani amelipiga nani? Wanaona kwa mashati kwenye mito wanachuma majani.
3: Oya wanachuma majani, wanaleta majani mama, wanachuma majani, wanaleta majani. Oya
4: Biblia nipe.